ngisi hilusire abunya mitumye kitonga gasipe gukuru agikatikeki yagongola kala bufupinyazi kinziwadas kuwali tsigula muhunu nena zi 11 horas ni 57 minutos ndugunduku ndamninga mihungu nyamahungu mara pako abunya journal nya yitsungu ku chikatinyazi 3 horas lina kene kermil tukume ingusuela u ingisni wade abunya mitumye yi

Indra usiwana apa wa Jack kubini kasikambi na hipude Juan Watt ulu hako usimama nateka abili manjaza takuye juru palavra de honra.

0: Fikwidika simaburu nyimu MBO yo henga murambago hagana kasikuga uye Mitch Boy hakuchedza jikati haona kasi jikati ja kuhitsia. Mungana nyakona wakusukuvara henga rinyi jikati henga kupeta kukhala o himurini kuka jikati.
1: Akanene kambe a muonelelo wa mchini ali ya chikati a chikati gil a javumele ku simama nile ngolo kwa hino makuno ina sene kuselitana ku hibonga ka wana mungano nga chikota ku hingisa a kusikala kala enzo leyi kala ku chikala amagumu ina timsa zwako a vigita ku ita uwe hita kwenye kanyumu yana lezo al enzo mungana nyamusha ala kanya kuweka wapu ngulata gangu nyo wa gizu ligo gizuwa kujivanyo zivano chukuna Jeremia Francis kula zwaka uhingelete kirimu likomeka kasikwenelo angashikota akuonile lengo loko hina kasikuchikela leso akachikoma cha wena hikola hakati ndlela leti tatene ningare valkambe a ine kulune angane na leso achigava ndivola ula ha lauri siana ameriku.

0: Ojusi va yutit ya inyambane ngolosapu nyabakunja kitonga kuwa litsikulele la muhunu na kanela apu ya mahungu yaya mahungu mokayo sirumbi sa vale vangafa apu nyamango nyamova inga wone kuwa litsikula vangatulu kisugase kuwa ikatiyeki sidze kwako kala umu watu wakone kasi wanga kukakumu shibabava agambe hinguzi tiketu mwe wakone kwa murumbeni abu selambusisi wangu lako ya mulega agandranga nyama hiki so hina lapisa abu nya mahungu ya litigo la muhunu mahungu ma aganiago vukayom umujipandu guli genje mbani li vandu magidi nye mazana mana nye watumikili lali kasinya ugira siku kotela kuwa li vandu nama ili magidi mazana maili vanga loeba abu nye matinga nye siguransa social kawu nye ku kawajisi uhenji wawe ga yes magupela mungu ku ukitonga krimil dukume kuya hibula mungu ya kuhi pandi mtsini uomo Luis Batista ngumswera wingisi nyawadi mahungu ku yitonga maguromo pfukani kugwa jikati yeye abu nyago ga sirumbi nyabatu ngafa ku mahungu nya mango nyamava ingaoneka kugwa utsigu wa vangatulu aga district ya Zavala kipandungulia inyambani kisusi dzekwago akala maranga vatokonanga kuyela umo sibabava gambe ku mrinaga kipandungulia Sufala gambe hingu dzetu ketumoi wakone adi mana mova aga district ya Murumbene oyo agromo kabunya magomavili nyivana vatu vangafa moyo kuneka siko Murumbene kanga hingaganela kuyibangulako ya mubega kandranga nyama hiyisu kukwali tsigula muhuno vambe kanga hingaganela aku yiswa kasi ga muganga wa Sibabava Sibabava ka distritu ya mbrikaka kipandukuli ya Sufala ga chikati nyakupangane mutangeli nyimukumbikisi nyamufumu tsinza omu kipandukuli ya inyambane Arsenia Masingi temsidukuye yebi yikimbelako nikubweta kupasedzela kisusi irwako kuholodzwa nyamitumu nyakuvikela litiko ako ministeri de defense ya litiko la Mosambiki abo apasako khapunya kudzeka sirumbi simbi kasisivotekako Arsenia Masingi kanedukuye vwetega kutikisiswa kisecha apunya staratu sa litiko la Mosambiki kudzunguzo ka kitaratu kinga kulitiko la Mosambiki undani yapote kulumukela zimangu nya dzimova warikuye dzimangu dzimbi nya dzingi dzakukhutwa kamukho vathu vathu timisa kudzimova ambari kambi nyimba vwetaka siuwonelela malungelo nya dzimova dzawe akusima mavunya mahungu yathu nya yitonga kuwa litsula muhuno mapoisa yaliti ya payele ya inyambane marka yo mana tikisisa yisecha umunya staratu sali doropa ndani yabwete kufungula sigaradzo nyadzimango dzikhutwako kudzi moto taksista kumatseko mapindrako gali doropa la inyambane kunguye na kuengedzela tengo nya vathu vagira kutumyoyo nya moto taksista ahulu vambe vamwalu huti mailanu kapo nyakuchimbili umu nyastarato vambe dzimoto taksista kava mamela matsangu kava liti lipindu nyakuchiri yevijepi kasi yabani jiro mujikaradzo apo nyastarato kapunya makimbilelo nyawanji vakone kakasi vabvaya kukukufa vambe vabaisedwa kanga idzo angaganela muningi nyamahungu nya mitumu nya mapoisa ya payela ya inyambani Honorio Emilio kandi kuyitengu nyawungi nya vathu vapya vagerako tumiyoyo nyamoto taksista kava tumisi di kapaseti vago ndraga nonga baitu nyama jimbilero umbunga staratu kisu esi sina gira gasu kubatikisisa yisecha vako zaga suku himbetedwa ukujira isu ukira kukwa chikatikiki
1: loko fama hospital la duro wola wola hospital liga hombile hospital provincial ta kuma vanhu la vanyingi vanga kona la hani vanga tshoveka minenge amavoko itimhangu ta mimota ntao hina hi kona na hi layela vona na hi va tsayisa ku tengi pelo menos va ambala a kapasete va ambala kapasete i va cukisa a navi ya ku famba lomu ka switarata
2: na ku vangena nyamungeni
1: nata a ultrapassagem yi mahiwa hi lado direito vona vo ma ultrapassagem hi lado esquerdo va vona pode uya kuma munhu laha yana la ku nghena xibomba u biwa
0: Anario Emilio Muningi nyamahungu ya mapoisa ya paela ya omu inyambane na uganile kuzi mangu omu ya staratu nyokutwe kuzi moto taksista na ingu sima mwagani kuzi mangu na ina useza mangu ingaoneka ga distritu ya Zavala mapoisa ya litigula msambiki omu kipa nukulike inyambane kayumanga emisa kutuma Sipangu ya mapuisa, singa bende situma, sili nyo kunelele, mekimbele unye sarato, singa bende situma kuwali chegulile, huku gila safi, kala lindela, kuweta kutugudwa, siwa ngeru, singa tumbulikisa, zimangu, zimangu yeyi, nya watu wangafa ku, uwa tengu nya magumana, magumili linyivana nya awo, sosoka distritu ya Zavala, ku imiswa kutuma, kukulandra, Nersia Bata Muningi ya mahungu ya mapoisa Omu hipa nuri ya inyambani Kwa kupeta kubepukisa Si udisela sina jiruako Ukoza kutugua Kujiebi jiva ngelo Jinga jira kasi ku Mavaile Nya makumavili Nyiwa na watu ngabeni maromo Iyo inyago Kulanda makarelo Kaibuti kasi kuyubindisa Tengu nyalu kumulali pandinya Abo batu Gambe, kulandra, nersia, bata, mangu ya sabia ya, mapata kutugudwa, kugugira suku jisela, avokasi, vanarisa kushamulu, kugimbia nyaji katin. Gambaranga ya tabu, kugira savi, kala zandamela, kala ji distrite zafalo nga unikajira tuyeji, gazi postu nya jisecha, umatabu maranga, wadiga kumofa ya yipindra, na yugonya de watu kuku yidipinde sidi tengu nya watu inga yidzeka kumofu yeyi kumakalelu ya kone kuku ya kudzeka li kumilali vande watu ahuru kubuta kutugudwa kujinani mofu ya inga diwa kujipinda ina kukuka ku save kala Zavala umura nga inga imiswa gani inabini emisidwe kujinani kawa lomba kasuku batu batsiga ambara kasuku ningwa ugode mungi budisi okone nya mova mungi se hingu ema apa apu nya mahungu ya tu nya hitonga kuwa litigu la muhunu muhunu litigu nya janofi nya ngibu nya setembro kirimil tukume kuyanga hibula mungu ya kujipani mtini adromo Luis Batista

kuti makachoka tinanidza zaitora isekuande woti mene kuti ndanakangamai namana mahungu andanasonali hekuti hemuchamusera tehinotumisa taona katsikuti vada mhuno diswide.

0: Awas talang yung bika niya na ang kala yun, sumahan niya lumunzen.
1: Anzo ko niya nila sa
0: lunzen. Ah, para hitaga.
1: Pero hita sheka, pero anzo ko na ko sheka.
0: Ako yun.
1: Anzo ko niya nila para hita sheka ngunzo.
0: Kaya wala ko sheka na.
1: Na muranzo, anzo sheka na to lalang si.
0: Sa sheka?
1: Muranzo.
0: Anzo na gyesu.
1: Dugo sheka.
0: Kerja di sini lah. Hotel aku tadi rumah. Oh kumbe, anjur kau tak kau di sana kau ini nanti jadi lah. Ula aku kata ni kumbe, ule kaya kangui na, oh kaya kawai na, jauh lebih jauh kuma kuma.
1: Zila aku kata ni, jauh.
0: Ubikil.
1: Anjur bikang, anjur kau.
0: Anjur suka ni naik holu, cuma kata caya lah. Anjur kau ini, oh kau a.
1: Ula kau tak siap biar jauh ini kang.
0: Aini.
1: Ah,
0: ini cuma. Hei, kau suka tak kau ula ula kau a, oh ini kang. I go, I'm going to go to the house. Jawana uta ula ula jotala.
1: Nazwila ula jotala nazo.
0: Nta ahitsike nga tsuka hambane so hema.
1: Eh
0: mahalish mahalish. Le ka primary tani le nya. Kuni chitiki. Kula ku ufamba manziko avunete kutira. Uta mbata masiku mambiru kwe uya.
1: Le koka la gezi.
0: Koka gezo.
1: Ah akuna gezi le.
0: A gezu gai.
1: Akuna gezi. Amatuku think vayaka.
0: Hiku wana onge rwali mudomu wena.
1: Nada. Mina deja kurola mudomu leja shungitsana. Zishongiri. Ranza rola mudomu. Nada.
0: Ya, akutaka kama na kunzi tansi. Akubika uji lawe. Aku ya orwa. Achitwale chula ula ku. Achifambele niku rwa mudomu.
1: Nada. Achifambele. Nganzu wana kwasa mranzo. Pranzi yaku. Zia memu. Zia rwala domu. Nada.
0: Lokuwa hekale kako awasa tu wabiwa. Jali vina uhu makata wazis.
1: Iu. Olo kunzi.
0: Nanziku bukutili kwasa be. Kambi amna ulo unga kona lulukuluku tuku henya laha ututumo oyapayele ni wawula ku haa nzibele hivyo juku nyimisaku nanziku bele bee nanziku punjarili mina unga tuta njeteja kewe na wena wajizu wajizu haa nopuni nzirwa mudomu haa akuna magezi keri dizi uchadini magezi wena uchadini mudomu wena wena wena wena wena wena
1: inka mwa tuhumi kambi tuhumi nada anzi fambi oi fambi wanti akama loyi yifamba kuya kamatu wanita ya kaka akati gami
0: ina huwa saseka nwena
1: hawa nunganzi ujala kare awitu lega saseka
0: awo zaafo lega hombi wana amepima wama mali hakaka kaku neni meji
1: anzi kutwini
0: mena ufana ya mena uya nyanyi nyanyi wako wako

kaya bathi bahlamala zo nyimba leyi kumeka ku kusana wa kwasikangana nyimba la mutini akumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va ta kani ku swondzo xikwembu bamtro yakwe o tlhangena ndzi na jingani.

Auzi kan kruming se tsa kuli kari kulang kuloka helikari long kuloka la na Romualdo Lukilika mora katikala 42 minutos Luis Makanza ali nyamsokwani.